Houston itu ia diberi nomor 23 lebih kerana berselle diberi aku ia pernah sebab mulanya mulanak amnul kata perilah mana ini dinya dimbal dalam ada mati fatih lelah dalam nak kerana bingung nak cemat jayam mau orang binaya dan gaya jika sobi mumayun nena rin kidef na kay at yubari e yus ka nek wang jibri wang parang di mong bajib yung na mere wuma wang natugi mong mga natek sufe kente ning gira mong rek mo kalal nang gulay ko mune ko parang gira mong nek mo kalal wang tem na lang natugi ngir liga e sakun ni balci doma adama fate ko wang ete yung itim boy na na chijam yung gira yus ka nek wang batang mandat ni mo ay gerong lumatik ng mga nako.